tapi para Avengers kali ini. Nah teman berdua, bersamaan dengan trailer ini ada pula poster yang dirilis dan memperlihatkan Dr. Doom di depan sebuah lukisan yang tampaknya berlokasi di kastilnya di Latveria. Dan menariknya di sini nih teman berdua, poster ini menampilkan seorang wanita dan anak kecil seolah memastikan bahwa teori apa yang Doom lakukan di Avengers Doomsday nanti disebabkan karena ia kehilangan anak dan istrinya akibat incursion. Wah. Dan di sisi lain, trailer ini juga menampilkan banyak karakter MCU lainnya, mulai dari Namor hingga Fantastic Four. Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah pertemuan Steve Rogers dengan Thor pada bagian akhir dari trailer Avengers Doomsday. Namun penampilan Steve Rogers terlihat berbeda dibandingkan terakhir kali ia muncul di MCU. Wajarlah teman berdua, mengingat dirinya mungkin telah menjalani beberapa tahun di masa lalu bersama Peggy Carter. Marvel sebelumnya memang telah mengonfirmasi kembalinya Chris Evans melalui teaser yang dirilis pada tahun 2025, tepatnya bulan Desember tahun lalu ya teman berdua. Dan kehadiran itu menjadi penampilan MCU keduanya dalam era Multiverse Saga, setelah sempat muncul sebagai Human Touch versi Fantastic Four di Deadpool and Wolverine. Meski begitu nih teman berdua, Marvel masih belum memberikan penjelasan mengenai versi Steve Rogers yang akan tampil di Avengers Doomsday nanti. Dan dari sisi produksi nih teman berdua, proses syuting utama Avengers Doomsday telah selesai pada tanggal 19 September 2025 lalu. Sementara pengambilan gambar tambahan masih berlangsung sepanjang tahun ini. Film tersebut kembali disutradarai oleh Anthony dan juga Joey Russo. Anthony bersaudara nih teman berdua, Russo bersaudara, yang sebelumnya sukses menggarap Captain America The Winter Soldier dan juga Captain America Civil War, Avengers Infinity War, dan juga Avengers Endgame kemarin. Setelah proyek ini rampung, keduanya juga akan melanjutkan pekerjaan mereka untuk Avengers Secret War nanti nih teman berdua. Ya teman produser, selain trailer resmi dari Marvel, Marvel juga terus membangun antusiasme menuju perilisan film dengan menghadirkan teknologi layar premium Infinity Vision serta merilis ulang Avengers Endgame sebagai jembatan menuju Doomsday nih teman produser. Dengan skala cerita yang melibatkan 3 semesta berbeda nih teman produser, kemunculan Dr. Doom hingga berbagai misteri yang masih belum terjawab di film Avengers Doomsday kini diprediksikan menjadi salah satu proyek MCU terbesar yang pernah diproduksi. Dan ini baik dari sisi cerita maupun potensi kesuksesan di box office kemarin nih teman produser.

Nah teman Prodo, itu dia informasi terkait dengan dunia perfilman kita di pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih punya banyak informasi terupdate, terkini, terpopuler, apapun untuk tol semua di pagi ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Producer Rui, teman terbaik kamu. Teman Produa, Bang Dul masih terus temani kami nih teman Produa di pukul 19:15 waktu Indonesia Timur. Masih dari info-info terupdate terkini terpopuler terapapun untuk kiam semua di hari ini. Kali ini masih dari dunia perfilman nih teman Produa, masih dengan info yang sama seperti yang tadi. Waduh. Dan kali ini ada rumor ya teman Produa, tapi asik ini, masih asik. Karena rumor-rumor film tuh asik ya teman berdua. Ada rumor Marvel Studios yang siapkan film baru Iron Man loh teman berdua. Ya teman berdua, rumor baru mengenai masa depan Iron Man di Marvel Cinematic Universe kembali mencuat nih teman berdua. Setelah bertahun-tahun tanpa perkembangan berarti, proyek Armor Wars dikabarkan tengah mengalami perubahan besar loh teman berdua. Dan jika sebelumnya dirancang sebagai serial dan kemudian diubah menjadi film nih teman berdua, proyek tersebut kini disebut sedang dipersiapkan untuk film Iron Man yang akan menjadi bagian dari saga MCU berikutnya. Dan hingga saat ini, kabar tersebut masih sebatas rumor dan belum mendapat konfirmasi resmi dari Marvel Studios. Namun, spekulasi yang dilaporkan oleh insider James Mark langsung menarik perhatian penggemar karena muncul di tengah persiapan Marvel menuju akhir Multiverse Saga melalui Avengers Doomsday dan Avengers Secret War. Banyak pihak meyakini kedua film tersebut akan membuka jalan bagi penyelenggara besar terhadap semesta MCU.

Ya teman Pro 2, pertama kali diumumkan pada tahun 2020, Armor Wars direncanakan sebagai serial Disney Plus yang berpusat pada James Rhodes atau Mark Machine diperankan oleh Don Cadell. Ceritanya disebut sebagai akan mengadaptasi beberapa elemen dari komik Armor Wars dalam beberapa fokus pada dampak kematian Tony Stark serta penyalahgunaan teknologi Iron Man setelah peristiwa Avengers Endgame kemarin. Dua tahun kemudian, Marvel memutuskan mengubah proyek tersebut menjadi film layar lebar, no, teman berdua. Meski begitu, perkembangan dari proyek sejak saat itu nyaris tidak terdengar lagi. Salah satu penyebab diduga karena Marvel Studios mulai mengurangi jumlah produksi demi lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, nih teman berdua. Dan akibatnya, Armor Wars menjadi salah satu proyek MCU yang statusnya hingga kini masih belum jelas. Sebelumnya nih teman berdua, serial Secret Invasion sempat memberikan petunjuk mengenai masa depan Rudy dengan mengungkap bahwa karakter tersebut ternyata telah lama ditawan oleh Skrull sejak insiden di Captain America Civil War kemarin. Pengungkapan itu diyakini telah menjadi fondasi untuk cerita Armor Wars selanjutnya. Dan selain itu, berbagai teori juga menyebutkan bahwa teknologi peninggalan Tony Stark kemungkinan akan dimanfaatkan dalam pengembangan Sentinel, nih teman berdua. Robot baru mutan yang diperkirakan akan muncul ketika era X-Men dimulai di MCU, nih teman berdua. Ya teman Pro 2, rumor terbaru menyebutkan bahwa Marvel Studios bisa saja memanfaatkan Armor Wars sebagai pintu masuk bagi versi baru dari Iron Man setelah berakhirnya Multiverse Saga. Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan bahwa karena Marvel menghadirkan Tony Stark dalam bentuk yang berbeda tanpa menghilangkan makna pengorbanan karir aslinya di Avengers Endgame kemarin. Setelah itu, Robert Downey Jr. Telah dipastikan kembali ke MCU sebagai Dr. Doom, bukan sebagai Iron Man lagi, nih teman berdua. Meski hal tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan dirinya kembali memerankan Tony Stark di masa mendatang. Dan dalam waktu dekat ini, Marvel Studio dijadwalkan bakal hadir di ajang San Diego Comic Con yang kerap menjadi tempat pengumuman proyek barunya Marvel. Karena itu, banyak penggemar berharap studio akan memberikan update mengenai Armor Wars maupun masa depan Iron Man di MCU nanti. Namun untuk saat ini, semua informasi tersebut masih sebatas spekulasi dan sebaiknya disikapi dengan hati-hati hingga ada pengumuman resmi dari Marvel Studios. Dan ingat, ini teman berdua, ini baru rumor saja. Baru rumor bahwa Marvel Studio bakal menyiapkan film baru dari Iron Man. Dan belum ada pernyataan resmi dari Marvel Studios sendiri, nih teman berdua. Dan kita terus kawal, dan jika ada info terbaru dari Iron Man, Bang Dul bakal menginfokan untuk tong semua, nih teman berdua. Nah teman berdua, Bang Dul masih terus temani Kam di hari ini sampai nanti di pukul 11 siang, nih teman berdua. Jadi Kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Budi Doremi dengan judul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, lagu lama tapi masih enak tuh. Masih enak untuk tong dengar di zaman sekarang. Nah teman Prodo, Bang Dul masih terus temani kam. Masih terus temani kam di pukul 19.41 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kam yang kemana-mana, Bang Dul masih punya playlist yang pastinya buat semangat tong semua di siang ini nih teman Prodo. Jadi kam yang kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Yeah. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen.
0: Temen.
1: Serius. Ya, gue sebenernya...
0: Kenapa? Kan emang temen. Yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo, Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi, Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke, baik. Andi, saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran, bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iya, Billy. Obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru, Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
0: Baik, Andi. Saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan post meridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24

kesehatan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman perlua. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman perlua? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman perdua, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman perdua sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman perdua.

0: Nomor 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Qkbo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Clixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozine adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2, zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Awan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
2: Mama.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun

0: ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Labyrinth. Do you think I'm stupid?

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris apa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, ku tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu.
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya rame setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: guess I'm a bad guy.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
1: Emang bisa kah?
0: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional, karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha, karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
1: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih

0: stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, tidak apa-apa juga, mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Radio dari kawasan Jalan Batimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui ya, teman terbaik kamu. Sesaat lagi teman Pro 2, kita akan menyatukan siaran bersama RRI Pro 2 Merauke untuk mengikuti program siaran berjaringan tamu kita yang akan menghadirkan narasumber Haidar F. Lazuardi. Ada juga Budi Kibo, teman Pro 2 selaku kurir dari Pace Kurir. Ada juga Nia Anggraini, teman Pro 2. Dan untuk topik hari ini, teman Pro 2 akan mengangkat tanpa kurir UMKM macet, tanpa UMKM kurir nganggur. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di

Wamina Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2FM RRI Merauke. Disiarkan juga di Pro 2FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire.

Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.

0: di tamu kita di segmen tamu kita yang berjaringan yaitu Om Pro 2 Skorwil 1 Papua yang hadir bersama Pro 2 Merauke, RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire dan juga Wamena. Dan sudah hadir bersama saya sama ada dua narasumber yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman nih bareng-bareng sama kita. Dan di sini ada Kak Budi ya. Dari Pace Kurir.
1: Ya.
0: Halo Kak Budi.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Dan juga ada Kak Nur Anggra ini selaku halo. Owner dari Nasma AA.
2: Halo.
0: Halo, sore Kak.
2: Sore. Ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Ya, baik.
0: Baik ya,
2: alhamdulillah
0: ya.
2: Baik ya.
0: Dan kita masuk aja kali ya pertama kali ini buat Kak Budi dulu deh.
1: Ya.
0: Buat Kak Budi bisa diceritain enggak nih Kak Budi? Mulai kapan Kak Budi tuh udah mulai menjalani profesi sebagai kurir nih? Dan mungkin apa gitu awalnya kenapa bisa tercetuskan oh pengen jadi kurir deh? Kira-kira apa tuh Kak Budi?
1: Iya, awalnya itu memang posisi sebelumnya saya sempat tidak memiliki pekerjaan. Terus kebetulan ada teman kecil saya, itu dia berkunjung di kompleks saya pada saat momen lebaran tahun 2024. Dia berkunjung di sana, akhirnya dia singgah ke rumah saya. Ke rumah saya ngobrol-ngobrol lah. Setelah ngobrol dari situ, ternyata saya jadi tahu kalau dia ternyata itu bekerja sebagai kurir sehari-hari dan tergabung di dalam Pace Kurir. Mulai dari situ saya mendengar ceritanya, saya jadi berminat untuk ikut bergabung untuk masuk ke dalam Pace Kurir. Setelah dari situ saya dihubungkan dengan admin grup Pace Kurir. Setelah itu saya masuk dan resmi menjadi kurir dari Pace Kurir.
0: Oh, itu berarti secara natural aja gitu ya masuknya, karena ngelihat teman jadi akhirnya mau ikut mencoba untuk jadi kurir gitu.
1: Iya. Dan kebetulan memang saya butuh pekerjaan itu saat itu. Dan ternyata setelah dijalani, ya saya happy gitu. Dan suka, karena

0: pada berdiam diri di rumah tidak ngapa-ngapain, kita bisa jalan ketemu berbagai macam customer. Sekalian juga kita bisa keliling-keliling kota dan menghasilkan duit. Nah, itu yang saya suka.
1: Pasti sih ya, sembari muter-muter kota gitu kan, dapat duit juga kan. Gimana gak dicari sih itu. Nah, kalau misalkan kita kembali dulu ke Kanur. Kanur, kalau misalkan nih ngomongin tentang UMKM gitu kan, selaku owner dari Nasi Ma'a ya. Nah, ada gak sih cerita di sebelumnya tuh, kenapa bisa milih untuk mendirikan UMKM Nasi Ma'a ini?
2: Apa ya, awalnya itu sebenarnya iseng-iseng berhadiah ya, sambil awalnya itu gak kepikiran untuk jualan lagi karena apa ya, satu dan lain hal gitu. Awalnya itu kan suami gak setuju gitu, tapi kayak diem-diem sebenarnya, apa ya namanya yang enak nih gitu, supaya dikenal gitu kan. Ternyata kan saya punya anak dua ya, cowok semua, dan namanya itu A semua depannya. Kenapa kita nggak bikin Nasi Emak AA aja ya, gitu. Jadi AA itu sebenarnya untuk bahasa Sunda mungkin A itu anak laki-laki yang pertama. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi Nasi Emak AA itu AA-nya itu Abil Adam sebenarnya itu.
1: Berarti gabungan dari huruf awal.
2: Iya betul. Iya betul, betul banget. Dan ternyata awalnya yang cuman satu atau dua porsi yang keluar, ternyata masuk di grup-grup Pace Kurir. Mereka tuh bantu banget saya toh. Jadi makin lama makin majulah sampai ada di sini, sampai ada di titik ini.
1: Kalau boleh tahu nih, ini tuh udah mulai berdiri dari kapan?
2: Sebenarnya dari tahun lalu bulan Oktober ya. Hampir setara dengan satu tahunnya Pace Kurir kayaknya.
1: Oh, bisa dibilang barengan
2: berarti. Bareng ya, kayaknya ya. Cuman beda tanggal aja sih.
1: Oh.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalkan nih di awal berdirinya gitu kan untuk Nasi Ma'a ini tuh, kira-kira apa yang terjadi atau enggak, apa tantangan yang pada saat itu tuh mulai muncul pada saat memulai untuk membuka Nasi Ma'a ini?
2: Banyak sih tantangannya ya, karena saingannya juga banyak yang jualannya sama. Gimana caranya supaya mereka tuh gak bosen dengan itu-itu aja. Akhirnya awalnya itu pakai nasi putih biasa, tapi ganti dengan nasi daun jeruk. Jadi mereka lebih terkenalnya si emak itu pakai nasi daun jeruk itu.
1: Itu kalau misalkan boleh tahu nih, apa aja menunya dari Nasi Ma'a ini?
2: Nasi Ma'a itu sebenarnya banyak ya kak ya, dari nasi bakar, ayam lalapan, ayam bakar, ayam betutu di kita. Terus ada bebek lalapan, bebek bakar, terus masih banyak lagi sih.
1: Yang paling favorit apa tuh biasanya yang paling
2: sering dibeli? Yang paling digandrungin tuh ayam lalapan, ayam betutu ya. Yang paling disuka ya, karena mungkin saya kurang tahu di sini sudah ada belum ya ayam betutu yang kaki lima gitu ya. Jadi saya coba yang apa sih menu yang belum banyak ada di Merauke ini gitu kan. Akhirnya coba-coba dari yang ayam betutu rasanya kurang apa sampai belajar terus-terus, akhirnya jadilah itu ayam betutu yang sekarang banyak disukai
1: di sini ya, paling
2: banyak betul.
1: Kalau misalkan kan tadi berarti hampir mirip-mirip gitu kan waktu berdirinya antara Nasi Ma'a dan juga Pace Kurir ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Budi sendiri nih, kalau ngelihat nih perkerjaan kurir mungkin bagi orang-orang kan kayak sederhana aja gitu, kayak ngambil pesanan doang gitu kan. Tapi sebenarnya nih seorang kurir ini kan ngabisin banyak waktu di jalan, apalagi kan di jalan terus. Kalau misalkan Kak Budi sendiri ngerasa apa sih yang bikin berat atau enggak, hal-hal yang bikin kayak kamu itu tertantang gitu pada saat melakukan kerja pekerjaan kurir ini?
0: Selama menjadi kurir, mungkin hal-hal yang bikin berat sebenarnya tuh malah itu di pikirannya kita sendiri. Kadang ketika kita lagi menerima beberapa orderan, misalnya kita lagi terima 3 orderan, di otak kita bagaimana caranya nih kita atur rute dari jalan ini ke sini berapa menit, terus sampai ke rumah customer berapa menit, 3 orderan bagaimana secepatnya misalnya 30 menit bisa selesai semuanya. Gitu. Jadi di dalam otaknya kita juga sebenarnya sudah, kita belum sampai di jalan itu tapi kita sudah beberapa langkah ke depan, habis dari sini saya lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan pintas ini, biar bisa cepat sampai. Jadi sebenarnya tiap hari itu kita kayak berburu dengan waktu, berburu dengan orang-orang yang lagi jalan santai baru pulang ke pasar, itu kita sudah harus lebih cepat daripada mereka semua, karena customer juga menunggu kita gitu.
1: Iya benar-benar. Kalau misalkan itu berarti secara gak langsung nih, kurir kan harus berarti hafal banget sama medan gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Paling jauh dan paling banyak satu kali orderan, satu kali jalan itu berapa orderan?
0: Ya kita maksimalkan sebenarnya untuk orderan kadang bisa masuk lebih dari 3, tapi kita maksimalkan untuk pelayanan agar customer tidak menunggu, kita biasanya maksimalkan terima 3 orderan. Misalnya kalau ada orderan keempat atau orderan kelima yang masuk ke kita, kita lemparkan ke dalam grup Pace Kurir agar teman-teman yang lain yang mungkin lagi tidak ada orderan mengambil untuk segera dilayani. Nah, 3 orderan yang kita jalankan ini, ya kita tanggung jawab bagaimana caranya biar kita bisa lebih cepat. Nah, ada beberapa trik yang sebenarnya sering kita lakukan. Itu juga saya belajar dari ketika saya masuk, teman-teman kurir senior yang jelaskan ke saya, dan pengalaman juga yang membuat, oh cara begini yang lebih efektif, cara begini yang lebih efektif. Misalnya kita terima orderan pesan ayam betutu ma'a, ya kita bagaimana kalau kita dari Spadem terus kita ke warungnya Ma'a yang misalnya ada di samping kedai Ratu, itu ya mungkin membutuhkan waktu beberapa menit baru kita sampai ke sana untuk pesan. Karena kita sudah ada koordinasi yang baik dengan UMKM-UMKM yang ada di Pace Kurir, jadi ketika ada yang pesan kita langsung hubungi. Jadi ketika kita sampai di warung, makanannya sudah jadi. Itu bisa membuat kita juga jadi lebih efektif untuk dalam pengantaran. Dan ketika di jalan juga, atau ini kita menggunakan Google Dicte misalnya, agar kita tidak terlalu lama bermain HP di jalan. Jadi kita cukup ngomong, ketika Google-nya yang mengetik, kita tinggal kirim. Jadi banyak beberapa hal trik yang membuat kita jadinya hal yang mungkin agak-agak ribet, kita bisa buat itu jadi lebih simpel. Untuk mempermudah pekerjaan juga.
1: Sering gak sih Kak Budi dapetin kayak pelanggan yang mungkin ya, terkadang kan kita tuh pada saat kita megang HP pesan makanan gitu kan, terus ditinggal HP-nya sampai kita tuh nggak tahu sebenarnya udah di pick up atau belum biasanya. Pernah nggak sih ngedapetin kayak pelanggan tuh jadi susah dihubungin pada saat udah pesan makanan gitu?
0: Yeah,
1: sering nggak sih kayak gitu?
0: Kalau itu pasti ada saja. Ada saja kendala di mana kadang ketika mereka pesan itu tidak detail. Misalnya pesannya contoh nasi goreng. Pesan nasi goreng Kak, pesan nasi gorengnya 3. Ah, sudah, setelah itu kita balas. Karena di sini harusnya mungkin kalau detail, kita ketika terima pesanan itu kita langsung pesan bisa saja. Tapi kita membutuhkan requestan dari customer kan beda-beda. Ada yang mau pedis, ada yang suka tidak pedis. Nah, kita menanyakan itu ketika ditanya centang 1, di telepon tidak angkat, WhatsApp tidak angkat. Tapi customer maunya cepat-cepat. Nah, ini kadang memang yang suka jadi tantangan buat kita, sehingga kadang juga ya kita menunggu kabar dari mereka mau tidak mau. Kita menunggu kabar dari mereka daripada resiko kita yang belanjakan terus nanti kena komplain, ya tetap kita menunggu. Kadang juga ada yang ketika sudah dipesan, kita sudah antar, share lokasinya mereka sudah, kita sudah sampai di titik tujuan, ketika sampai di titik tujuan kita hubungi customernya hilang kabar. Di situ yang susah juga karena di kompleks itu kita tidak tahu rumahnya customer yang mana, mereka cuma kasih share lokasi, tidak mungkin kita kesana toki, misalnya ada 10 pintu kos, kita toki kakak-kakak yang pesan ini, kan tidak mungkin juga. Jadi kadang juga kita mentok-mentok usahanya kita ya telepon biasa sampai mereka angkat. Itu aja sih usaha paling maksimalnya kita sampai mereka angkat, kita nunggu di tempat.
1: Nungguin terus nelpon pakai pulsa berarti
0: ya? Iya, betul.
1: Asik. Nah, kita balik lagi ke Kak Nur nih. Oh, Kak Nia. Kalau misalkan ngedenger nama si Ma'an kan, kebayang kayak ini tuh bakal isinya isi nasi, ayam gitu kan. Hal-hal yang kayak tadi dibilangin juga dari Kania, katanya bikin nasi daun jeruk juga kan. Yeah. Nah kalau misalkan saya tuh ada nggak sih Kania kepikiran kayak misalkan

0: mau minta tolong apa nih, bisa nggak sih bantuin dulu nih sampai jam sekian nih gitu, kayak gitu. Oke, nggak apa-apa begitu. Jadi kita minta tolong mereka yang, semisalnya mereka yang off, sudah off terus tidak ada kerjaan ngapa-ngapain, boleh nggak sih bantuin saya nih kayak gini nih, saya ada ini gitu.
1: Berarti kalau misalkan di Pajak Kurir sendiri itu sistemnya apa, on off-nya tuh kayak hanya jamnya saja kah atau terserah dari kurirnya?
2: Dari kurirnya memang umumnya kita fleksibel dengan jam, kapan saja. Cuman memang kita lebih maksimalkan untuk kurir-kurir yang dipakai kurir itu on dari pagi. Karena kebanyakan UMKM yang sudah tergabung di dalam Pace Kurir itu banyak memerlukan kurir di pagi hari. Karena mereka sebelum menjual dagangan-dagangan mereka, mereka perlu kurir untuk belanjakan barang-barang mereka di pasar, kayak gitu. Jadi tetap kita mau on kapan saja, tapi kita tetap utamakan kurir itu yang ada dalam Pace Kurir itu on dari pagi, seperti begitu.
1: Kalau misalkan Kak Budi sendiri nih, paling pagi on itu dimulai dari jam berapa?
2: Kalau pagi rata-rata biasa on dari jam 7, jam 8. Tapi kalau UMKM biasanya paling aktif memang cari kurirnya dari jam sekitaran jam 6 sampai jam 7 ya. Salah satunya
0: paling sering nyari pagi.
2: Cari kurir buat belanja.
0: Iya. Paling sering tuh kadang pernah tuh saya karena kehabisan kemangi saat itu. Sebenarnya cuma beberapa kotak aja, tapi kan yang lain sudah dikasih kemangi, yang sedikit ini belum. Akhirnya otomatis jam 5 pagi karena mungkin posisinya saat itu masih ada Piala Dunia yang pagi ininya. Jam 5 pagi saya sudah cari kurir dan syukurnya tuh dapat. Karena mungkin mereka masih begadang untuk nonton bola gitu kan, Kak. Dapat. Syukurnya itu dapat kayak gitu dan mereka mau gitu.
1: Iya, apalagi kalau misalkan yang akhir-akhir ini gitu ya, itu berarti baru-baru aja berarti kejadiannya berarti.
0: Iya, kayaknya belum sebulan deh, belum sebulan kayaknya.
1: Lagi rame-ramenya Piala Dunia.
0: Betul.
1: Iya, bener banget sih. Dan kalau misalkan dari Kak Nur sendiri nih, Kak Nia nih. Untuk nasihat ini tuh ada tempatnya enggak atau hanya dilakukan secara online aja?
0: Kalau saya sebetulnya belum ada warung sih, Kak. Jadi yang butuh untuk jajan ke Nasi Ma'a bisa telepon, bisa ke rumah atau bisa melalui Pace Kurir. Gitu.
1: Itu hanya apa? Untuk nomor teleponnya sendiri itu biasa di ini juga, apa, di promosiin juga sama Pace Kurir?
2: Iya, justru kita promosikan jualannya mereka mungkin dalam bentuk seperti brosur atau kiriman foto makanannya mereka, itu yang kita promosikan. Biasanya ketika kita sudah mulai start on, kita mengandalkan justru jualan-jualan dari UMKM-UMKM tersebut agar menawarkan ke customer ketika mereka lapar, mereka tinggal slide story-nya kami, bilang, Kak, mau pesan ini dong, kayak gitu. Jadi memang kami sangat membutuhkan postingan-postingan yang tersebut.
1: Kira-kira nih, apa tuh kalau misalkan dari media sosial itu nggak ada, itu biasanya buat promosi teman-teman kayak gimana?
2: Promosi
1: UMKM-nya?
2: Kita UMKM, kita rata-rata, kalau kita kurir, anggota kurirnya ya, anggota kurirnya kita mempromosikannya lewat status WA.
1: Lewat status WA?
2: Ya, karena kita hubungan antara kami kurir dengan customer itu lebih banyak terjalin via WA. Jadi mereka memang sudah pantau story, bahkan ditunggu. Kadang ketika kita belum posting, Kak, posting makanan dulu dong, saya lapar gitu. Jadi mereka memang tunggu postingannya kita juga.
1: Berarti kayak ini ya, apa, kayak discover food, discover your food gitu.
2: Iya,
1: ya,
2: kalau misalkan kayak status. Ibarat buku menu, mereka pengen lihat menu-menunya nih, ada apa hari ini gitu.
1: Benar. Kalau misalkan gitu ya, teman-teman di kurir berarti benar-benar harus muter-muter terus nyari-nyari yang kira-kira hari ini bakal kemana kayak gitu-gitu atau
2: kebetulan kita di Pace Kurir itu memang sudah ada namanya grup UMKM Pacek Kurir. Oh. Itu sudah tergabung beberapa UMKM-UMKM yang sudah kerjasama dengan kami. Jadi ketika mereka sudah mulai open jualannya mereka, itu mereka langsung posting di dalam grup tersebut. Nah, kita ini si kurir biasanya langsung pantau di grup tersebut, tinggal kita ambil fotonya, kita jadikan story gitu.
1: Oke.
2: Jadi mempermudah UMKM dalam mempromosikan jualannya dan mempermudah kurir juga untuk mencari pelanggan untuk dapat orderan.
1: Berarti kalau misalkan gitu bisa dapat orderan dari satu WA aja itu gede banget berartinya ya. Dan cara kenal apa maksudnya cara kita tahu untuk mengenal kurir dari Pacek Kurir ini sendiri gimana? Kalau misalkan buat orang yang mungkin baru,
2: iya,
1: atau mungkin yang enggak kurang familiar gitu sama tempat ini. Gimana caranya Pacek Kurir bisa dapat kita gitu? Sebagai customer. Nah.
2: Customer mengetahui bahwa kami ini dari Pacek Kurir. Gitu.
1: Iya, benar.
2: Kita ketika on, kita tidak hanya sekedar on atau mempromosikan. Sebelumnya memang kita sudah ada namanya pamflet bahwa di situ kita lagi on kurir, terus ada logo Pacek Kurir. Jadi memang menunjukkan identitas kita bahwa kita nih kurir dari Pacek Kurir, bukan maksudnya kurir yang jalan sendiri, tidak. Jadi dari situ ketika perkenalan juga kita pasti akan kasih tahu kak kami dari Pacek Kurir. Jadi ketika misalnya si customer misalnya ada merasa ada yang kurang enak terhadap layanan kami atau bagaimana, jadi mereka sudah tahu hubunginya ke siapa. Oh, langsung ke admin Pacek Kurir gitu.
1: Oh, berarti kalau misal ada, berarti ada ini juga ya, apa ada administrasinya juga, ada adminnya, ada.
2: Iya, betul.
1: Kurirnya sendiri, kalau misalkan ini kurirnya ada berapa banyak nih untuk sampai sekarang?
2: Kalau sampai sekarang kami kurir sudah sekitaran 70-an lebih orang di dalam.
1: Udah banyak banget ya?
2: Iya.
1: 70 orang?
2: Betul.
1: Itu setiap hari semuanya jalan masing-masing?
2: Iya, setiap hari syukur alhamdulillah ada orderan dan kebetulan kemarin perhitungan dari admin orderan kami di bulan lalu itu tembus dalam satu bulan sekitar 8.000-an orderan.
1: Oh.
2: Di dalam grup tersebut itu belum dengan misalnya ada customer yang langsung chat ke kami,
1: iya,
2: yang tidak melewati grup tapi mereka langsung chat ke kami, itu di luar dari itu
1: 800 orderan,
2: 8.000
1: orderan,
2: iya.
1: keren banyak. Nah, untuk sekarang nanti kita break dulu mungkin ya, habis itu setelah ini kita langsung masuk, yeah, dulu. Kita balik lagi ke tema utama nanti setelah iklan. Jadi kita balik ke tanpa kurir UMKM macet, balik lagi ke topik kita ya, dan juga tanpa UMKM kurir nganggur. Jadi buat teman Pro 2 dan juga viewer di YouTube, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi dengan topik selanjutnya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oke, Dan tamu Pro 2 juga penonton dari kanal YouTube RRI Merauke. Kita kembali lagi di tamu kita bersama saya Haidar dan juga Kak Budi dan juga Kania. Iya. Dan kita kembali lagi nih tamu Pro 2. Kita kembali lagi ke topik kali ya. Tadi kan kita topik kita hari ini itu tentang tanpa kurir UMKM macet dan tanpa UMKM kurir nganggur nih. Menurut Kak Budi dan Kak Nia nih, apakah kalimat ini itu benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini?
2: Kalau saya semenjak saya jadi kurir baru saya bisa lihat bahwa wah ternyata begini ya maksudnya jalannya ekonomi bisa kita lihat dari sisi ketika saya menjadi kurir.
1: Iya.
2: Karena ternyata kita bisa lihat kondisi ekonomi satu daerah, misalnya kayak mungkin ekonomi di satu daerah mungkin lagi jenuh. Mm-hmm. Kita bisa lihat dari orderannya kita juga mungkin lagi sepi atau maksudnya lagi agak kurang banyak. Nah, itu mungkin karena menurut analisa pribadi saya, oh ini mungkin masyarakat lagi ragu-ragu untuk mengeluarkan uang, lagi memilih untuk masak sendiri di rumah.
1: Yeah.
2: Tapi ketika orderan lagi banyak, oh iya berarti mungkin ekonomi sedang lagi baik. Dan sama sih mengingat ketika sempat ada yang bilang kan UMKM itu kan salah satu ujung tombak suatu daerah agar ekonominya bisa lebih baik.
1: Iya, benar.
2: Nah, ini yang perannya kita sebenarnya di situ, kurir. Karena kita walaupun kita saling terhubung, saling ada hubungan timbal balik karena kita juga mempromosikan UMKM-nya mereka, mulai dari UMKM yang mungkin sudah punya nama, bahkan UMKM yang usaha rumahan kayak maaf gitu, yang tidak, maksudnya tidak ada warung tapi buat dari rumah, bingung promosinya di mana. Ada grup Paci Kurir ini, mereka bisa mempromosikan di situ dan bisa mendapatkan orderan dari tiap-tiap kurir yang ada di dalam Paci Kurir. Jadinya UMKM-nya jalan, kita juga Paci Kurir, kita orderannya juga jalan begitu.
1: Iya, benar-benar. Kalau misalkan buat Kak Nia sendiri ini, kan berarti hubungan antara Paci Kurir, kurir dengan UMKM gitu kan sangat terikat sekali gitu kan. Yeah. Kalau misalkan gak ada kurir, UMKM gak jalan. Kalau misalkan gak ada UMKM, kurir mungkin gak ada orderan gitu kan. Kalau misalkan buat Kak Nia sendiri nih, kalau misalkan suatu saat kurir gak ada, kira-kira nih apa yang paling terdampak dari bisnis Kak Nia?
0: Akan lebih sulit sih ya Kak untuk antaran ya, karena kita udah gak akan sempat ngantar-ngantar lagi gitu kan, sudah sibuk dengan orderan gitu. Kalau kita untuk ngantar juga lebih banyak waktu yang terbuang untuk nyiapin orderan lain lagi gitu kan. Kayaknya memang kurir itu menurut saya yang gak bisa bawa motor juga ya terbantu banget Kak, jujur terbantu banget. Pertama untuk mempromosikan, terus untuk antaran, itu sangat-sangat-sangat diperlukan banget. Kalau nggak ada kurir, kayaknya saya akan mungkin juga anjlok juga mungkin ya, kayak gitu. Karena kan kita udah mau ngurus yang mana nih, mau ngurus orderan atau mau ngurus nganter gitu kan. Nah, terbantulah dengan kurir-kurir tersebut, kayak gitu. Jadi kita ada waktu untuk apa namanya ngurusin orderan kita. Kurir sudah nganter, jadi kita bisa ngurusin orderan yang lain, kayak gitu.
1: Bisa lebih tenang buat ngurus
0: iya,
1: yang lain
0: betul,
1: gitu ya, karena
0: itu.
1: Untuk pengantaran kita serahkan ke
0: iya, silakan gitu. Begitu, atur sudah begitu istilahnya.
1: Iya benar banget sih. Iya. Kalau misalkan ini sendiri Kak, buat Kania dan juga Kak Budi, ada nggak sih kayak tantangan yang mungkin masyarakat tuh nggak tahu antara hubungan UMKM dan juga kurir sendiri? Ya mungkin sebenarnya UMKM sama kurir itu agak susah di bagian sini loh. Dan
0: banyak
1: jadi banyak
0: sih, Kak,
1: apa jadi banyak miskom gitu mungkin.
0: Okay. Tantangannya tuh banyak sih Kak. Kalau dari saya ada mungkin beberapa customer yang semisalnya gini. Kak, bisa antaran. Kak, mohon maaf kita via kurir nih gitu. Kak, kalau untuk area ini gimana? Berapa? Yeah. Untuk area kota nih segini gitu. Langsung hilang. Itu pertama, mereka itu nggak mau ongkir ya istilahnya itu. Kedua itu mungkin misalnya nih kita sudah dengan kurir begini gitu, terus si customer itu tiba-tiba kayak gini, otomatis kan kurirnya akan bicara juga ke kita, kak ini si ininya nih susah banget dihubungin, ini minta tolong nih kayak gini gitu kan. Terus kita telepon juga agak susah juga untuk diangkat, nah yeah. Jadinya itu kan akan miskom juga, itu tantangannya. Terus ketiga ini apa ya, kayak mereka customer ini dia permintaannya banyak nih, udah pesen di saya nih, terus kak bisa nggak sih minta tolong kurirnya untuk ini gitu, tapi mereka itu nggak mau membayar ongkir lebih gitu kan, yang harusnya 15.000 aja nih gitu, tapi dia harus muter nyari-nyari apa barang kayak gitu, tapi dia tetap harga 15.000 gitu. Nah di situ aja sih kak tantangannya, jadi kita mau ngejelasin itu agak sulit juga ya gitu.
1: Kalau dari Kak Budi sendiri ada nggak yang mungkin jadi sebuah hal yang kayak bukan menghambat, kayak lebih kayak mengurangi apa ya sebutannya, kayak intensitas dari orderan ini sendiri, kalau misalkan hubungan antara UMKM dan juga kurir?
2: Ya, kalau kami kurir paling utamakan itu koordinasi, komunikasi antara UMKM dan si kurir. Kami memang enak kalau koordinasinya tuh cepat, misalnya kita ada pesanan langsung direspon gitu. Tapi kadang ada yang ketika kita lagi ada orderan, customer lihat story-nya kita terus pengen makan apa yang kita upload, terus kita share ke si owner, tiba-tiba dari ownernya yang mungkin slow respon. Atau bahkan ketika kita sudah pesan, si owner kadang tidak menginfokan ke kita kalau kak mohon maaf mungkin ini lagi ada beberapa antrian jadi agak lama. Nah, jadi si customer ini mereka taunya mungkin pikir kita pengantarannya yang lama, atau mereka yang orang tidak sabaran akhirnya kita menunggu-nunggu info juga. Kadang karena proses antrian dari pembuatan makanan itu yang lama, sehingga ada customer yang komplain bilang, kak ini lama saya, kak mohon maaf ini dalam proses makanan itu ada namanya dimasak dulu, mie instan saja itu tidak instan, direbus dulu. Maksudnya di situ kadang ada customer yang syukur-syukur pengertian, tapi ada juga kan namanya sifat orang berbeda-beda, ada yang tidak pengertian, sehingga kondisi-kondisi yang seperti begitu yang kadang membuat tantangan, jadi tantangan buat kita dari kurir bagaimana cara menjelaskan mereka agar mereka ini bisa terima penjelasannya kami begitu. Jadi kadang kita butuh koordinasi dan mungkin misalnya keterangan kalau lagi ada antrian, biar kita sampaikan ke customer biar mereka juga bisa mengerti gitu.
1: Jadi hubungan antara komunikasi antara UMKM dan juga kurir itu sangat kebantu buat keluarannya ya Bapak, untuk kepada customer sendiri ya.
0: Kitanya juga harus fast respon, kurirnya juga harus fast respon kayak gitu.
1: Nah, di zaman sekarang gitu kan yang kayak media sosial makin kencang gitu, makin sering dipakai gitu sama teman-teman yang mungkin customer, calon customer, sama pembeli. Nah, buat Kak Nur dan juga Kak Nia dan juga Budi, kira-kira nih dampak dari penggunaan media sosial yang sekarang makin merajalela itu tuh berdampak besar gak buat perkembangan besar dari bisnis dan juga
0: besar kurir? Banget. Kalau kita nggak posting di media sosial, orang nggak akan tahu kita tuh siapa gitu. Dan kita tuh jualan apa gitu. Kalau kita cuma di Facebook aja atau di IG aja, orang hanya akan tahu di situ-situ aja gitu. Jadi memang sosial media itu memang berdampaknya tuh sangat besar sekali sih. Tanpa sosial media gak akan ada yang tahu kita tuh mau jualan apa, terus jualannya kita tuh apa aja kayak gitu.
1: Dan kalau misalkan Haider bisa lihat mah ya, kalau misalkan kita kan bisa beli sesuatu, beli barang gitu kan, apakah nih seorang kurir itu tuh menjadi wajah terakhir, maksudnya wajah terakhir tuh jadi kayak oh ini kenapa lama jadi bahan tamengnya gitu buat UMKM yang mungkin tidak terkoordinasi kayak gitu, misalkan lama tapi kurirnya yang kena, apakah sering gak terjadi kayak gitu?
2: Memang itu kadang sering jadi tantangan buat kami. Kayak misalnya warung ini mau buat lama atau mungkin sedang keluar atau bagaimanapun, yang mereka tahu ketika sampai di depan rumah yang disemprot kami. Tapi nanti kadang ketika mereka, ada customer yang tahu, oh maksudnya kita ini cuma bagian antar, paling mereka cuma semprot kami di depan pintu lalu tolong sampaikan ke ownernya, begitu. Paling ujung-ujungnya juga begitu. Tapi ya walaupun bagaimanapun ya itu juga kami nikmati, tetap jalani, dan itu juga jadi bagian pengalamannya kami. Kadang itu jadi bagian pembelajaran kami. Contohnya kalau misalnya kita sudah tahu ada UMKM yang seperti itu, kadang kami juga dari si kurir kadang agak kurang mengarahkan, mempromosikan jualan tersebut, karena misalnya itu menghambat dalam proses orderan kami. Karena ada satu orderan yang terhambat untuk tidak jalan-jalan, sedangkan misalnya mungkin waktu itu bisa kita pakai untuk beberapa orderan yang lain. Jadi koordinasi itu sangat kami butuhkan selama kita lagi di jalan atau selama kita lagi on kurir. Dan syukurnya Ma salah satu UMKM favorit kami di Pace Kurir, karena Ma ini termasuk UMKM yang fast respon juga gitu. Salah satu contoh buat UMKM lain.
1: Jadi tetap harus komunikasi yang terkoordinasi, komunikasi yang harus terjaga, biar pada saat kita mau mengantarkan, mau menyiapkan makan, mau menyiapkan makanannya juga bisa lebih cepat nyampe. Bisa lebih nyaman lah ke customer-nya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, karena mungkin udah mau habis tuh waktunya. Gak ngerasa ya kita ngomong udah
0: lama.
1: Tuh kita mungkin Kak Budi bisa kenalin nih ke kita, mungkin banyak banget teman-teman yang belum tahu gitu Pace Kurir itu seperti apa gitu, apa aja layanan yang tersedia di Pace Kurir dan gimana caranya biar kita tuh bisa memesan lewat Pace Kurir.
2: Ya mungkin teman-teman Sobat Pro 2 ini baru mendengar ada nama Pace Kurir, atau mungkin sempat terlintas nama dari Pace Kurir tapi belum sempat merasakan pelayanan dari kami, kurir-kurir Pace Kurir. Mungkin yang kepo bisa langsung kunjungi Instagram admin, kunjungi Instagram kami yaitu Pace Kurir Merauke MKK. Di situ juga bisa langsung memesan lewat Instagram untuk dicarikan kurir. Dan di Instagram tersebut juga mempromosikan beberapa UMKM yang sudah tergabung. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih menu-menu yang ada di sana. Dan misalnya pelayanan kami juga itu dinaungi sama admin-admin Pace Kurir. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dikontrol. Jadi misalnya ada yang kurang sreg dari pelayanan kami, misalnya ada harga yang tidak sesuai, itu bisa langsung diadukan oleh langsung diadukan ke admin Pace Kurirnya kami. Seperti begitu. Jadi kenyamanan dan pelayanan customer itu utama dan dijaga sekali sama kami dari Pace Kurir. Seperti begitu.
1: Pelayanan apa aja yang dikasih, yang diberikan sama Pace Kurir selain mengirimkan atau mengantarkan makanan?
2: Oh iya, kami di Pace Kurir kita selain antar jemput makanan, kami juga sering antar jemput orang
0: anak.
2: Misal antar jemput anak sekolah, antar jemput orang tua yang pergi ke kantor, pulang kerja. Selain itu juga kami melayani orderan-orderan yang membutuhkan mencarikan barang-barang yang selain makanan, misalnya alat-alat motor atau mencarikan perabotan-perabotan rumah tangga di toko atau perkakas-perkakas bangunan, semuanya kita layani seperti begitu. Dan kami juga sering mendapat orderan-orderan kayak
0: apa tuh?
2: Orderan-orderan ya selain makanan itu sendiri gitu.
0: Orderan jauh.
2: Ya orderan jauh, misalnya pelayanan kami ini selain di dalam kota, kami juga melayani di luar seberang kota. Misalnya ya paling jauh pernah kita mendapat orderan itu ada yang sampai ke Anasai, ada yang sampai ke SP8, bahkan ini ketua kami sekarang lagi di Erong lagi melayani orderan gitu.
1: Itu jauh banget ya.
2: Iya. Jadi kita kurir di Pace Kurir itu kita selain ada orderan di dalam kota, ya, kami juga terima orderan-orderan yang
0: di luar kota.
2: Ya. Yang mungkin mereka belum sempat ke kota untuk belanjakan barangnya mereka, itu bisa saja order lewat kami seperti begitu.
1: Kalau misalkan berarti kalau misalkan di Pace Kurir sendiri ini enggak hanya motor aja atau menyediakan mobil juga?
2: Kita sementara ini kita masih motor.
1: Motor aja?
2: Iya, teman-teman kurir kami semua motor.
1: Berarti itu ke Anasai, ke SP8, ke Erop, ya. Naik motor?
2: Naik motor.
1: Itu kalau misalkan itu sistem sewa atau sesuai kilometer?
2: Memang biayanya itu sudah ada ketentuan tarifnya dari admin Pace Kurir.
1: Oh, okay.
2: Jadi misalnya dari Kuprik itu sampai break itu berapa, Semangga 2 itu berapa, atau mungkin ke Anasai berapa, Wasur berapa, itu sudah ada tarif yang sudah ditetapkan seperti begitu. Dan memang saya rasa ini kurir ini sangat cocok untuk teman-teman yang ada di luar Kota Merauke, karena bahkan mereka mau kesini saja mungkin membutuhkan waktu,
1: iya, benar,
2: membutuhkan tenaga, apalagi jaraknya dengan cuaca Merauke yang sangat panas, bisa saja menggunakan Pace Kurir gitu. Iya. Bahkan kadang mereka, apalagi di sana kan ada beberapa jajanan yang misalnya kalau belanja kan saja itu harus jauh-jauh kesini, misalnya mereka pengen rasa makanan-makanan viral, misalnya ada mixu, ada bingsu, mereka kalau ke sana kan dari sana ke sini kan jauh. Iya, jadi bisa order langsung lewat kurir, kita langsung menuju sampai depan rumah kayak begitu.
1: Asik. Sangat apa ya sebutannya ya?
0: Efisien
1: ini. Iya. Bisa diantar langsung ke rumah gitu kan, di tempat-tempat jauh. Wah, keren.
0: Ada juga yang ojek sampai Sermayam itu.
2: Iya, betul.
0: Ada.
2: Sementara.
0: Ada.
1: Ini baru pertama kali saya dengerin sih kalau misalkan sejauh itu sih.
2: Iya.
1: Nah, kita ke Kania dulu nih. Kalau misalkan buat Kania sendiri nih, sekalian promosi itu kan. Saya diperkenalkan Kania untuk kepada pendengar Pro 2, juga teman-teman yang menonton di kanal YouTube RRD Merauke yang mungkin belum pernah nyoba juga nih nasi Ma'a itu seperti apa, dan mungkin menu favorit yang paling sering dibeli sama teman-teman tuh apa?
0: Untuk sahabat Pro 2 yang belum pernah tahu, mungkin belum apa ya, belum paham nasi Ma'a, boleh dong kita coba. Ada di Pace Kurir juga, kita spesialisnya di nasi daun jeruk, dan lauk favoritnya di ayam betutu. Dan perlu dicoba juga nasi bakar, nasi daun jeruk bakarnya itu beda dengan yang lain karena kita nggak pakai santan ya kak ya. Iya, kita nggak pakai santan di nasi bakarnya, tapi memang nasi daun jeruk bakar namanya, begitu.
1: Enak sih pasti sih. Terus pengen nyobain.
0: Ada juga, kita juga ada juga di IG dengan nasi _ma_aa, juga ada di Facebook Ma'aa, juga ada di Pace Kurir juga. Kalau yang nggak mau ribet, nggak mau pergi nih ke rumah, bisa langsung ke Pace Kurir.
1: Oke,
0: gitu.
1: Siap, terima kasih Kak.
0: Terima kasih.
1: Nah untuk kita sebelum diakhirin nih, kira-kira teman-teman Kania dan juga Kak Budi punya pesan-pesan gak nih buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu kan, tentang yang mungkin baru mau mulai usaha atau mau memulai sebuah pekerjaan lah gitu. Nah,
0: iya.
1: Kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman pendengar?
0: Jangan gengsi sih kak.
1: Jangan gengsi.
0: Mulai aja dulu. Jangan gengsi tuh karena banyak anak-anak yang anak-anak muda zaman sekarang perlu kerjaan, tapi dikasih pekerjaan kayak apa ya, ngeledek gitu ya, gitu. Terus jangan gengsi hanya karena kurir itu justru banyak pengalamannya ya, di jalan bener. Mereka akan tahu semua hal yang ada di jalan kan. Terus jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Saya saja awalnya itu nggak disetujuin suami, tapi lama kelamaan suami lihat usahanya mulai berkembang, dia justru yang support sekarang. Dia ada support dari, kok belum bikin ini, kok belum bikin sambal, kok belum ini. Justru dulu yang cuek-cuek aja, ternyata dia yang sekarang mau bantu.
1: Jadi support sistem terbaik.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya buat Kak Budi sendiri gimana?
2: Kalau dari saya, buat teman-teman yang di luar sana, tidak ada kata-kata penguatan, selama masih miskin kerja.
0: Ya.
1: Kuat.
2: Selama masih miskin kerja. Americano, coffee latte dan story-story estetik kalian tidak membuat kalian kaya. Jadi kerja terus. Itu aja.
1: Keren. Nah, Kaudi, Kak Nur, terima kasih banyak udah hadir dan juga berbagi cerita sama kita, teman-teman Pro 2 dan juga penonton dari YouTube RRI Merauke. Dari obrolan hari ini ya, teman Pro 2, kita bisa ngelihat gitu kan gimana UMKM dan juga Paci Kurir dan kurir-kurir itu sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang sama gitu, teman Pro 2, dan saling membutuhkan gitu satu sama lainnya. Sementara untuk makin berkembang UMKM juga kan kita harus punya lingkungan yang luas gitu ya, teman Pro 2 ya, dan juga gimana caranya makanan kita atau barang-barang kita itu bisa mencapai seluruh lini masyarakat di Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, kalau misalkan tanpa kurir UMKM macet dan tanpa UMKM kurir nganggur. Ya semoga aja nih teman-teman Pro 2 dari cerita dari Kak Nia dan juga Kak Budi itu bisa menjadi inspirasi lah bagi kita semua ya, teman-teman Pro 2. Khususnya buat anak-anak muda Papua nih yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan atau mencari peluang untuk berusaha gitu, teman Pro 2, berani dulu aja. Yeah. Jadi jangan gengsi, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Mungkin segitu aja untuk tamu kita di hari ini di tanggal 21 Juli 2026. Saya Hadar Pekas Zuwardi, pamit undur diri. Dan juga terima kasih banyak buat Kak Nia dan juga Kak Budi udah hadir di tamu kita hari ini. Kita jumpa lagi teman Pro 2 di tamu kita di edisi selanjutnya. Selamat sore.
4: Teman terbaik kamu.

New truck, big

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Dari kawasan Jalan Fatimah Raya di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Surabaya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, apa kabar nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada? Okay, hai, welcome back nih with Kak Ocha. Selamat sore Kak Ocha, bukan, ini udah malam. Iya, selamat malam nih teman Pro 2. BTW nih teman Pro 2, welcome buat adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih yang tadi pagi udah datang dan sudah serah terima nih Pemda Yapen, terima 1035 mahasiswa KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Oke, katanya satu kabupaten ini ada kakak-kakak dorang, adik-adik dorang dari Uncen Jepura nih teman Pro 2. Oke, kita harus sambut baik, kita sebagai masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini kita harus berikan yang terbaik nih teman Pro 2. Oke, supaya dong tahu orang-orang seru ini dong baik, lemah lembut, penyayang. Apalagi nih penyayang. Ini adik-adik mahasiswa, semua muda lagi. Oke, tapi ingat, biar mungkin ini ajang pencarian jodoh kita, Kak. Tidak ya, teman Pro 2, tidak. Oke, teman Pro 2. Tadi pagi di Alun-Alun Trikora Serui udah penyerahan mahasiswa KKN Uncen Jayapura. Oke, udah upacara di lapangan Alun-Alun Trikora Serui yang dipimpin langsung oleh PJ Sekda Yapen, yaitu Pak Sifranus Justus Mambai ya, teman Pro 2. Sekaligus juga Bapak PJ Sekda membaca sambutan dari Pak Bupati Yapen, yaitu Pak Benyamin Arisoi. Dan kehadiran mahasiswa KKN di Yapen sebuah kehormatan ya, untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dan juga kampus Uncen Jayapura. Kehadiran mahasiswa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui pemerintah kampung dan masyarakat yang mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan nih teman Pro 2. Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Cendrawasih yang telah mempercayai mahasiswanya untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen ini ya teman Pro 2. Ya tentunya dengan penyerahan ini, Pemda Yapen memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menjaga mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di Yapen pada 50 kampung dan 5 distrik nih teman Pro 2. Oke, jadi ini dong datang di KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen ini bukan cuma hanya di sini saja, tapi ada 50 kampung dan 50 kampung di 5 distrik. Jadi 5 distrik ini mereka akan poskonya di 50 kampung ya teman Pro 2. Oke, mereka KKN-nya selama 1 bulan nih teman Pro 2, mulai dari tanggal 21 Juli hingga 23 Agustus di 5 distrik, yaitu distrik Yapsel, distrik Anotrey, distrik Angkai Sierra, distrik Yawakukat, dan distrik Kosiwo. Oke. Kita sebagai Kabupaten Kepulauan ya, seluruh peserta dapat beradaptasi ya dengan kita warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini, dan kita dan tetap menaati setiap aturan tata tertib. Nah, mahasiswa KKN menghadirkan program-programnya yang aplikatif, program-program yang udah disusun ya, antara lain yaitu pendampingan UMKM, pengembangan produk unggulan kampung, edukasi kewirausahaan, pemanfaatan teknologi informasi, pemberdayaan pemuda dan perempuan, peningkatan literasi dan kesehatan, dan juga pendidikan nih teman Pro 2. Itu program-program yang akan mahasiswa KKN ini kembangkan di 5 distrik dan 50 kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini ya teman Pro 2. Dan PJ Sekda juga menekankan kalau pentingnya menjaga sikap ya, menjauhi hal-hal negatif dan memastikan keselamatan serta keberhasilan seluruh proses KKN. Oke, teman Pro 2, mungkin kira-kira begitu ya. Pemda juga ya berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dan semangat pemberdayaan di tengah masyarakat. Ya, usai acaranya nih teman Pro 2, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing ya menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan oleh Pemda. Oke, dan kita sebagai masyarakat
masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ini, teman Pro 2, welcome banget nih untuk adik-adik, kakak-kakak Endel yang datang mengabdi dan juga di ketong punya daerah ini ya, teman Pro 2. Untuk itu jangan pacar-pacar dorang untuk ya dong ini ya, minum-minum kampungnya minuman itu botol aqua, tapi di puisi tuh sudah sampai di situ. Ayo teman Pro 2. BTW nih Kak Uja mau salam-salam buat teman KKN yang ada di Kampung Menawi yang di Jembatan Panjang ini. Oke. Aman Kak, adik-adik dorang yang ada adik-adik KKN dari Fakultas Hukum ya yang di Jembatan Panjang Menawi. Oke. Tetap stay tune ya. With RRE Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi ya.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, kau sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
6: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
7: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
8: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
10: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
9: Loh, dek? Kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
10: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
11: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

Oke, teman Pro 2 masih di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Hai. Kita terpantau ya, masih di cek malam jengkel malam-malam nih. Oke, teman Pro 2. Kali ini Kak Ocha scroll-scroll kayaknya paling bagus kita ngobrol film. Dan kali ini teman Pro 2 tahu enggak yang sedang rame-ramenya, yaitu film apa ini ya, teman Pro 2? Ya, film Avengers Doomsday nih, teman Pro 2. Oke, Kak Ocha buka-buka nih kayak semuanya tentang cuplikan resmi film Avengers Doomsday ya, teman Pro 2. Film dari Marvel nih yang lagi banyak di media sosial. Kayaknya Kak Ocha mau bahas Avengers Doomsday ini, teman Pro 2. BTW nih, teman Pro 2, trailer film Avengers Doomsday hadirkan reuni Thor dan juga Captain America loh. Dan kayaknya kemarin itu Kak Ocha ada sempat bahas film Avengers Endgame yang core itu ya. Itu ada tambahan 7 menit lagi ya di Avengers Endgame yang dirilis 2019. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan Avengers Doomsday. Itu ceritanya bersambung ya, mengabar kesinambungan ya, teman Pro 2. Dan kali ini Marvel Studio merilis trailer perdananya film Avengers Doomsday pada Senin kemarin ya, teman Pro 2. Dan trailer tersebut menghadirkan reuni Thor dan juga Captain America sekaligus memperkenalkan Dr. Doom ya sebagai ancaman barunya nih, teman Pro 2. Ya, trailer itu berdurasi sekitar 2 hingga 3 menit ya, yang mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. Nah, Avengers Endgame ini akan film terbarunya lagi tapi ditambah 7 menit hingga disambung menyambungkan ke ceritanya Avengers Doomsday ini. Dan cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup ya dalam ajang CinemaCon pada April 2026. Ya, Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Dr. Doom ya, yang menjadi musuh utama mereka. Ya, karakter tersebut mempersiapkan rencana menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel. Thor yang diperankan langsung oleh Chris Hemsworth kembali mengangkat Mjolnir yang menghadapi ancaman Dr. Doom bersama para pahlawan lainnya. Trailer juga menampilkan kalau reuni Thor dengan Captain America yang diperankan oleh Chris Evans dalam beberapa adegan mereka ya. Dan studio Marvel turut memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter dari semesta X-Men ya ke dalam kisah terbaru tersebut loh, teman Pro 2. Ada juga Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cyclops, hingga Gambit yang muncul dalam cuplikan trailer yang telah dirilis loh, teman Pro 2. Ya, karakter dari Fantastic Four and To The Birds juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Dr. Doom dalam film tersebut nih, teman Pro 2. Dan kehadiran mereka memperluas kolaborasi antar semesta Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya loh. Wow, penuh kejutan nih ya studio Marvel. Dan film tersebut kembali disutradarai oleh Anthony Russo dan Joey Russo yang sukses menggarap 2 film Avengers sebelumnya. Ya, kisahnya mempertemukan Avengers, Wakanda, Fantastic Four, dan X-Men melawan ancaman dari Dr. Doom tersebut. Ya, di sini juga Dr. Doom sebelumnya ya sempat diperkenalkan melalui film Fantastic Four yaitu First Step. Ya, sebelumnya kemunculan penuh dalam film tersebut. Dan Marvel juga mengumumkan kalau para pemeran melalui rangkaian foto yang diunggah di media sosial resminya. Oke, jadi foto para pemain filmnya atau para pemeran itu di rangkaian foto di media sosialnya Marvel itu diikut sertakan dalam film Avengers Doomsday ini ya. Ada juga Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, dan lain-lain ya, teman Pro 2. Ya, itu mereka juga bergabung sebagai keluarga Fantastic Four yang bermain yang memerankan film juga di Avengers Doomsday ini.
Ya sementara itu ada Patrick Stewart, M.M. Shikelen, James Marsden, Rebecca Romijn dan lain-lain. Itu juga diturut kembali bermain di film Avengers Doomsday. Ya, dan mereka ini akan memerankan karakter ikonis X-Men dalam kolaborasi lintas semesta Marvel tersebut. Dan Avengers Doomsday ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2026 ini. Oke, akhir tahun, sip, catat baik-baik di berbagai negara ya. Ya, Marvel kemudian akan melanjutkan kisah tersebut melalui film Avengers Secret Wars lagi nih teman Pro 2. Wow. Studio Marvel ini penuh kejutan ya teman Pro 2, bukan hanya Avengers Doomsday aja, tapi mereka akan melanjutkan kisahnya. Oke, kayaknya nanti 2027 atau 2028 yaitu film Avengers Secret Wars. Kita nggak tahu ya, kejutan apa lagi yang diberikan oleh Marvel Studio ini. Oke, tadi kan Dr. Doom-nya jadi ancaman baru. Oke, seperti yang tadi trailer dirilis lebih awal menjelang penyelenggaraannya di San Diego Comic Con 2026. Oke, dan salah satu momen paling mencuri perhatian ya terjadi saat Steven Rogers nih kembali muncul di akhir trailernya loh. Ya itu Thor ya, kemudian menguji apakah mantan Captain America itu masih mampu mengangkat Mjolnir ya, mengulang momen ikonik dalam Avengers Endgame ya. Kita lihat kalau si Captain America tuh nggak bisa angkat-angkat dari Thor ya. Oke, dan tahu nggak teman Pro 2 film ini mengambil latar setelah peristiwa di Fantastic Four ya, seperti yang tadi, dan juga ada Spider-Man Brand New Day, dan ada P6 MCU yang nantinya ditutup lewat Avengers Secret Wars. Oke, itu nanti. Dan juga si Marvel Studio mereka mengatakan kalau pendekatan tersebut dilakukan agar penonton tidak merasa harus mengikuti seluruh film MCU sebelumnya nih teman Pro 2. Tapi mereka akan berbagi-berbagi episode mungkin ya. Dan Avengers ya, pertama kalinya Avengers Endgame 2019. Oke, itu Kak Ocha sudah nonton, dan pastinya Avengers Doomsday ini Kak Ocha bakal nonton lagi ya, karena kejutan-kejutannya pasti ada. Dan oke, Avengers Doomsday dipastikan menjadi salah satu film Marvel terpanjang. Oke, film ini berdurasi sekitar 165 menit atau 2 jam 45 menit nih. Oh, udah hampir 3 jam nih. Dan tahu enggak teman Pro 2, ini menjadi salah satu tontonan yang diantisipasi para penggemar MCU. Oke, Kak Ucu juga penggemarnya Captain apalagi Captain America itu ya, Kak Ocha suka sekali loh sama pemerannya Captain America di Avengers Endgame itu. Karena lucu ya, apalagi dia mengangkat itu palunya Thor.

Agak cuplikan trailernya yang sudah dirilis itu juga menampilkan sejumlah wajah lama ya di semesta Marvel, yang seperti tadi Kak Ocha udah bilang, yaitu ya mereka akan menghadapi ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. yang dikenal luas sebagai pemeran Tony Stark atau Iron Man.

teman berdua, karena ini nih filmnya bagus sekali loh. Dan tahu nggak teman berdua, dan ada film yang berikutnya lagi nih teman berdua, tapi jangan kemana-mana ya, tetap kebersamaanmu, karena setelah yang satu ini Kak Uca akan balik lagi.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggu.

0: Ya, kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya? Setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih, dengerin aku. Kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama, Lu, di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, hai dimanapun kalian berada nih, yang masih terjaga di jangka malam nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha masih di seputaran perfilman nih teman Pro 2. Tadi kan Kak Ocha udah ngobrol tentang film dari studio Marvel ya, yaitu Avenger Doomsday yang sekarang lagi banyak diperbincangkan nih teman Pro 2 karena oke, film ini penuh banyak kejutan ya plot twistnya nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha saja sampai udah gak sabar nih nonton ini Avenger and Doomsday-nya. Oke, kalau tuh apa nih? Oke, kita lanjut nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha lihat-lihat ini trailer Avenger Doomsday, ada Marvel series perdana Doomsday. Oke, ada Doctor Doom dan apalagi nih ya teman Pro 2. Oh, Odyssey nih teman Pro 2 kali ini Odyssey juga IMAX Jakarta langsung ludes nih di serbu masyarakat. Nah, teman Pro 2 para penggemar film di Jakarta yang berkeinginan tapi belum sempat menyaksikan The Odyssey di layar premium kaca IMAX tampaknya harus tetap bersabar nih teman Pro 2, bukan cuma kalian aja. Kak Ocha juga nih teman Pro 2. Oke, kepo nih film dan kali ini teman Pro 2 The Odyssey ini aktornya bernama Matt Damon ya akui, dan tahu nggak dia punya berotot itu, dia pakai statementnya loh teman Pro 2. Oke, tahu nggak aktor Matt Damon ini mengatakan kalau ia sebenarnya memiliki pemeran pengganti atau statement gitu ya, demi menampilkan lengan berotot pada salah satu adegan kunci dalam film aksi fantastik epik karya sutradara Christopher Nolan itu, yaitu film The Odyssey ini teman Pro 2. Ya dalam ada satu acara nih teman Pro 2, aktor itu ya dia peraih Oscar tersebut ya, dia secara terang-terangan menolak untuk menerima semua pujian nih, terutama terkait dengan tubuhnya yang tampak berotot dalam film tersebut, khususnya bagi bagian lengannya. Tapi tahu nggak teman Pro 2, itu tuh cuma pemeran penggantinya aja ya statement, dan dia nggak memiliki otot seperti yang pada tampilan filmnya pada bagian lengannya. Ya, meskipun sebagian besar adegan menampilkan lengannya sendiri, tetap ada kontribusi lengan pemeran pengganti yang harus diakui nih teman Pro 2. Oke, khususnya saat sutradara Christopher ini ingin menggambarkan perbedaan ukuran tubuh yang ekstrim antara manusia biasa dan juga makhluk mitologi. Ya teman Pro 2, tahu nggak film tim produksi dari film ini kemudian mendapatkan pemeran pengganti yang tingginya kurang dari 5 kaki loh, yaitu 1052,4 cm ya, sekitar itu ya, yang rupanya nih ya ada seorang wanita. Oke, pemeran penggantinya seorang wanita bernama Devin Dalton nih teman Pro 2. Dan menurut Damon ya dia yaitu pemeran pengganti wanita yang memiliki lengan terhebat yang pernah dia lihat loh teman Pro 2. Dan Damon memberitahu kalau ia telah menemui pemeran penggantinya di tenda catering saat proses syutingnya berlangsung. Ia memeluknya nih dan menyampaikan apresiasi secara langsung atas semua kerja keras yang dilakukan oleh pemeran penggantinya itu loh teman Pro 2. Pemeran penggantinya perempuan loh teman Pro 2. Dan dia juga salah satunya wanita yang memiliki lengan terhebat nih katanya yang pernah dia lihat nih teman Pro 2. Oke, jadi ini kayaknya anak gym ini nih, perempuan yang anak gym. Dan si Dalton ini mengungkapkan rasa hormatnya kepada pemeran penggantinya yang teman Pro 2. Suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi pemeran pengganti. Oke. Wah, dia mengaku itu sesuatu kehormatan loh. Tapi si Doman ini kembalilah terheran loh sama pemeran penggantinya, dan mereka berdua saling menghormati nih teman Pro 2. Dan perjalanan tersebut juga diwarnai dengan berbagai rintangan berat ya, termasuk pertempuran sengit melawan berbagai makhluk-makhluk mitologi yang mengerikan. Ya, di saat yang bersamaan Odysseus yang berusaha keras untuk kembali bersatu dengan istrinya, yaitu Penelope yang diperankan oleh Anne Hathaway,
Dia dan putranya Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland. Dan film itu juga dibintangi oleh ada Zendaya, Robert Pattinson, Charlie Theron, Lupita Nyong'o, John dan lain-lain ya teman berdua. Oke, ada Mia Goth, John Bernthal, Samantha Morton, Travis Scott juga ada nih teman berdua. Dan ada Benny Safdie ya teman berdua, tahu nggak? Setelah dirilis pada 17 Juli 2026, film The Odyssey telah mencatat perolehan pendapatan sebesar lebih dari 260 juta dolar loh teman berdua. 260 juta dolar itu juga itu pada pekan pertama pemutarannya secara global loh teman berdua. Itu pekan pertamanya nih teman berdua. Mereka memiliki pendapatan sebesar lebih dari 264 juta dolar Amerika. Oke, sekarang kita lihat ya antusias penonton di Indonesia nih teman berdua. Oke, dan kali ini ada tiket tambahan film The Odyssey IMAX Jakarta nih teman pro, tau nggak? Langsung ludes loh diburu para penonton. Ya, penjualan tambahan tiket The Odyssey layar IMAX ini yang dibuka oleh Cinema One Cinema XX1 ya untuk penayangan 22 hingga 26 Juli langsung diborong oleh penonton loh teman berdua. Ya, berdasarkan pantauan dari cnnindonesia.com, sekitar 2 jam setelah penjualan tiket dibuka terpantau tiket The Odyssey di IMAX Jakarta sudah tinggal tersisa di bagian pinggir dan depan yang minim peminatnya loh teman berdua. Wow, sementara untuk akhir pekan 25 hingga 26 Juli 2026, tiga lokasi IMAX Jakarta masih menyediakan banyak kursi untuk penayangan The Odyssey, terutama jam terakhir yakni 21.15. Berarti kalau itu WIB, WIT-nya okay, itu yang di Jakarta. Ya, sementara itu layar IMAX di kawasan Bogor, Depok, Tangerang masih banyak tersedia, begitu pula di kota lain seperti Medan, Bandung, Cikarang dan juga Surabaya, Semarang. Ya teman berdua, jaringan bioskop Cinema XX1 ini saat malam mengumumkan akan kembali membuka war tiket The Odyssey penayangan layar IMAX periode 22 hingga 26 Juli. Ya, lebih awal dimulai pada tanggal 21 Juli ini ya. Dan pengumuman tersebut disampaikan setelah layar IMAX The Odyssey sudah penuh sejak perilisannya teman berdua. Bagaimana antusias para penggemarnya nih? Para penggemar Nolan ya tetap mengincar penayangan di IMAX ya, meskipun Indonesia tidak memiliki layar IMAX 70mm ya yang akan menayangkan seluruh gambar The Odyssey yang diambil oleh sutradara peraih Oscar tersebut. Namun nih, bagi mereka teman berdua yang ingin tetap menonton The Odyssey ini di layar reguler, tiket tersedia dengan melimpah loh teman berdua. Dan tahu nggak teman berdua, ini bagi yang nggak tahu ya alur cerita The Odyssey ini. The Odyssey ini ya, film ini mengisahkan kisah epik pahlawan dan raja Ithaca, Odysseus, yang diperankan oleh Matt Damon, yang tadi Kak Ocha udah ceritakan bahwa lengannya itu diganti oleh pemeran pengganti, dan pemeran penggantinya itu cewek ya. Yang berjuang, si Odysseus ini yang berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk kembali ke keluarganya di Yunani kuno. Ya teman berdua, hal itu ia lakukan demi bersatu kembali dengan sang istri Penelope yang diperankan oleh Anne Hathaway, dan putranya Telemachus yang diperankan oleh Tom Holland ya pasca berakhirnya Perang Troya. Film ini diadaptasi epos populer yang diperkirakan menjadi salah satu film blockbuster terbesar tahun ini loh teman berdua. Dan film adaptasi karya Christopher Nolan ini juga berhasil mengumpulkan jajaran bintang ternama. Ya, film ini diperankan oleh Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland dan Robert Pattinson. The Odyssey yang menggandeng yang seperti tadi yang Kak Ocha cerita-cerita, ada Charlie Theron, John Leguizamo dan juga ada Travis Scott ya kalau nggak salah. Nah teman berdua, The Odyssey ini tayang pada 15 Juli 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Dan pekan pertamanya nih teman berdua, tadi udah berapa, dia ini ya, pekan pertama aja udah memakan 260 juta dolar loh teman berdua. Dan di Indonesia masih dibuka tiketnya hingga akhir Juli. Oke, kita tetap
ya, ikuti terus ya perkembangannya film The Odyssey ini teman Pro 2. Kak Uce juga pengen nonton nih, tapi kayak gimana ya, gimana gitu. Ayo teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu. Dan BTW nih teman Pro 2, sebentar di jam 9 seperti biasa ya, kita akan bergabung langsung dari RRI Pro 2 Jakarta dan kita akan mendengarkan MLC nih teman Pro 2. Oke, untuk itu stay tune ya with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
4: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
5: Kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
6: Deng Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
4: Nggih, Pak Binsar. Pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
9: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I just want to make sure.
12: Quite serious.
11: Said what?
12: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temanin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di 1 jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa

0: ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein juga enggak apa-apa.
1: Tenang Elan, aja. Elan jago kok. Iya, ada teman produk aja, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru, mau kemana ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, perusahaan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, kok sudah dengar berita di TV barusan, toh? Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kok dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba kau bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

Oke, teman Pro 2 waktu menunjukkan udah jam lagi berapa menit, jam 12 ya teman Pro 2. Dan itu berarti perjumpaan kita udah berakhir di sampai penghujung acara kita di malam hari ini ya teman Pro 2. Oke, gak usah begadang ya kalau gak penting-penting amat nih teman Pro 2. Dari studio Pro 2, Kak Oce pamit undur diri nih dari ruang dengar kalian. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu di jam yang seperti biasa buka siaran dan di frekuensi yang sama, 101,5 FM RRI Pro 2, Serui teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Kak Oce ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, and God bless.

0: Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Rabu 22 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya, baik itu teman yang dulunya dekat kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan.

فَذَلِكَ مَالُهُ, maka itulah hartanya. وَقَالَ الْآخَرْ أَنَا مَعْكَ, dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. فَإِذَا بَلَغْتَ إِلَىٰ قَبْرِكِ فَلَسْتَ مِنِّي وَلَسْتُ لَكَ, aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku, dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. فَذَلِكَ وَلَدُهُ, itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, لَسْتَ مِنِّي وَلَسْتُ لَكِ, kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, وَقَالَ الْآخَرْ أَنَا مَعَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ, aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya, itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih, amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama, makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati, jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah, yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i, "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Motivasi untuk sahabat. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emang lo kenapa?
3: Kita beda.

Motivasi untuk sahabat. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Eh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Eh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Apa kabarnya nih teman Pro 2? Semoga saja semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat ya menjelang akhir bulan nih teman Pro 2. Meskipun dompet sedang menangis, tapi kamu jangan menangis ya teman Pro 2. Cukup dompetnya aja. Bareng sama Karida teman Pro 2 di pagi hari ini untuk edisi Rabu ya, 22 Juli 2026. Rabu biru teman Pro 2. Kenapa Rabu biru sih Karida? Iya, soalnya kita hari-hari kalau hari Rabu pakai baju biru teman Pro 2. Enggak nyambung ya. Iya, emang dikit enggak nyambung teman Pro 2. Piala Dunia sudah selesai teman Pro 2. Selamat untuk kemenangan Spanyol ya yang berhasil menambah satu bintang di Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Saya kemarin sempat bilang sama Kak Cika, Kak Cika langsung aja ke Sabang Tyler gitu ya, tambah bintang nih, aku punya baju Spanyol itu. Katanya OTW, OTW. Oke. Nah, meskipun Jerman saya sudah pulang terlebih dahulu ya teman Pro 2, baru 32 besar udah pulang, tapi enggak apa-apa. Di mungkin ya teman Pro 2, mungkin di next Piala Dunia di 2030 kita bisa membawa pulang trofi, kan gak ada yang tahu ya. Yaudah ya, gak apa-apa ya, tebak-tebak aja teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, kalian para penggemar sepak bola pastinya memperhatikan ya kebiasaan sejumlah pemain top teman Pro 2 seperti Lionel Messi, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, bahkan Kylian Mbappe yang sering sekali terlihat meniup bibir teman Pro 2 saat pertandingan berlangsung atau yang dinamakan dengan lip trail. Yang kayak gini loh, prrrr, gitu loh teman Pro 2. Nah, biasanya ini tuh dilakukan ketika mereka sedang berada dalam tekanan atau kecemasan dalam pertandingan. Baik saat timnya sedang tertekan, gagal dalam mencetak gol, atau bahkan nyaris kalah teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2, menurut psikolog sosial dari Universitas Indonesia, kebiasaan napas ala pemain sepak bola ini memungkinkan mereka tuh memiliki dua tujuan teman Pro 2. Tujuan yang pertama adalah untuk meregangkan otot-otot wajah, dan tujuan kedua adalah untuk menurunkan tingkat stres tubuh mereka teman Pro 2. Nah teman Pro 2, psikolog yang tergabung dalam kelompok riset psikologi olahraga dan latihan ini menyebutkan kebiasaan hembusan nafas ini pernah ya dibahas dalam penelitian Gerritsen and Penn pada tahun 2018 mengenai Breath of Life, di mana teman Pro 2 artinya adalah seorang pemain sepak bola melakukan ini, ia sedang memicu proses penurunan kondisi stres dan juga kecemasan yang sedang dialami teman Pro 2. Pernafasan lip trill ini merupakan bentuk regulasi mandiri psikofisiologis ya teman Pro 2, dan bisa dilatih pada atlet sehingga bisa melakukan teknik lapas lip trill di lapangan secara mandiri teman Pro 2. Nah teman Pro 2, yang dicari dari aktivitas ini adalah kondisi tubuh yang rileks sehingga bisa ya meningkatkan konsentrasi dan juga fokus selama pertandingan teman Pro 2. Jadi itu bukan tanpa sebab ya teman Pro 2, mereka lagi stres aja makanya kayak gitu. Saya kemarin lihat Haaland, terus ada juga Kylian Mbappe teman Pro 2, ada Lionel Messi, bahkan Cristiano Ronaldo yang melakukan gerakan semacam itu teman Pro 2. Kalau kamu kalau stres gimana teman Pro 2? Kalau stres juga enggak? Atau mungkin marah-marah teman Pro 2? Jangan ya, jangan marah-marah. Oke. Teman Pro 2, tidak hanya gerakan itu saja. Kemarin juga teman Pro 2 waktu Piala Dunia, ada Presiden Amerika Serikat, siapa lagi kalau bukan Donald Trump, yang menjadi sorotan nih teman Pro 2 gara-gara aksinya di Piala Dunia 2026. Dia tampak gak mau turun nih dari panggung saat timnas Spanyol hendak mengangkat trofi teman Pro 2. Nah, aksi itu sebenarnya bukan hal yang aneh ya, teman Pro 2. Aksi yang dilakukan oleh Presiden Trump dikenal dengan istilah photobombing. Nah, skemanya selama ini, teman Pro 2, istilah photobombing itu kerap dikaitkan ya dengan kebiasaan masyarakat umum. Namun ternyata tokoh dunia seperti Donald Trump juga melakukannya kemarin, teman Pro 2. BTW Karida, apa sih itu photobombing? Nah, untuk diketahui, teman Pro 2, photobombing ini merupakan tindakan seseorang yang muncul di depan atau di belakang subjek yang sedang saat sedang pengambilan foto, teman Pro 2. Aksi ini bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan akibatnya kehadiran orang yang melakukan photobombing bisa saja menarik perhatian atau mengubah fokus foto tersebut, teman Pro 2. Nah, dalam kasus Donald Trump ya, misalnya teman Pro 2, foto yang seharusnya menyorot kemenangan timnas Spanyol justru jadi perbincangan lantaran Presiden Donald Trump ini ikut berfoto. Nah, dalam banyak kasus teman Pro 2, photobombing ini kerap dilakukan sebagai lelucon dengan menampilkan ekspresi wajah atau pose yang tidak terduga. Istilah photobomb sendiri berasal dari gabungan kata foto dan juga bom, di mana dalam konteks ini teman Pro 2, bom ini bukan berarti ledakan, bukan ya, melainkan sebuah ungkapan yang menggambarkan tindakan mengacaukan sesuatu secara tiba-tiba. Jadi tidak heran teman Pro 2 jika seseorang yang melakukan photobomb dianggap menerobos ke dalam foto dan mengubah hasil yang semula direncanakan, teman Pro 2. Banyak alasan yang mendorong seseorang melakukan photobomb, teman Pro 2, di mana alasan yang paling umum adalah sebagai bentuk lelucon. Pasalnya banyak orang yang tiba-tiba muncul dalam foto dengan berbagai pose lucu. Photobombing juga bisa nih menjadi cara untuk mencuri perhatian, di mana masuk ke bingkai foto membuat seseorang seolah-olah menjadi bagian dari momen tersebut, sehingga mengundang reaksi orang lain, teman Pro 2. Nah, tapi teman Pro 2, kamu harus ingat ya, photobombing ini bisa saja dianggap lucu kalau kamu melakukannya dalam situasi yang santai dan tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau kamu lakukan dalam momen sakral atau penting, teman Pro 2, menurut saya ini agak sedikit tidak sopan gitu ya. Jadi kamu harus pintar-pintar membaca situasi, teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, dua informasi pertama ya buat kamu. Mengucapkan selamat pagi nih untuk teman Pro 2 di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her, holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: cemilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Ada informasi di mana Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya teman Pradua, persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia mengatakan teman Pradua, Komisi 10 juga telah meminta penjelasan kepada kementerian, di mana pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah.

Nah, lanjut teman Pro2, evaluasi itu sendiri diharapkan ya bisa maksud Karida, teman Pro2, evaluasi itu diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai faktor mulai dari lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, kualitas pendidikan hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut, teman Pro2. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sanus Topa, teman Pro2, menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah negeri. Ia menyebutkan kondisi itu juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta yang tentunya menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurut teman Pro2, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia pun menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait, teman Pro2.

Okay, itu dia teman Pradua, satu informasi di mana DPR yang buka suara ya soal sekolah negeri yang sepi peminat. Kalau menurut teman Pradua gimana nih? Kita beralih teman Pradua ke informasi selanjutnya. Ada presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan juga Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, di mana Mensesnek menuturkan teman Pradua bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin dari kenegaraan. Hal ini sendiri sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa teman Pradua. Dalam upacara tersebut teman Pradua, kepala negara akan memimpin langsung pengambilan sumpah dari para perwira remaja setidaknya di

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Sebagian para pemuda beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi bobo dan mabuk-mabukan dapat menyelesaikan masalah. Dan di sisi lain juga, ada yang beranggapan bahwa mengkonsumsi bobo sebagai perekat pertemanan dan sebagai media bersenang-senang. Tetapi mereka tak berpikir bahwa itu merupakan awal dari kehancuran masa depan mereka. Penyesalan dan kesedihan tidak akan berubah apa yang telah terjadi. Cintai dirimu, cintai keluargamu, stop miras.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, Prodo FM Serui, teman terbaik kamu disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Patimura, masih bareng sama Karida di sini, teman Prodo. Dan kita masih di segmen Sepeda. Selamat pagi, teman Prodo. Teman Prodo, in this era, in this economy, kita tuh kayaknya kayak susah banget gitu mau ngatur keuangan, ya enggak sih, teman Prodo? Karena mengatur keuangan ini kan seringkali dianggap identik dengan pengorbanan, mulai dari memangkas pengeluaran hingga menunda berbagai keinginan demi masa depan, teman Prodo. Tapi kamu tenang aja, teman Prodo, karena pola pikir tersebut kini mulai bergeser seiring munculnya pendekatan soft living, teman Prodo. Nah, ini menjadi tren loh, teman Prodo, dan juga terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup tanpa mengabaikan tujuan finansial jangka panjang, teman Prodo. Ini bukan tentang menabung secara ekstrim, di mana pendekatan ini justru mengajak kamu, teman Prodo, untuk tetap menikmati hasil kerja keras kamu dengan berbagai cara yang lebih bijak, teman Prodo. Kita kenalan dulu ya sama apa sih itu soft living, teman Prodo. Maksud Karida soft saving ya. Waduh, kok bisa salah Karida. Oke, kita kenalan dulu, teman Prodo, sama soft saving. Nah, teman Prodo, soft saving ini merupakan strategi mengelola keuangan yang mengutamakan keseimbangan antara menabung juga menikmati kehidupan. Pendekatan ini tidak akan menuntut kamu mengorbankan kesenangan demi mengejar target keuangan kok, teman Prodo. Nah, menerapkan soft saving artinya kamu tetap bisa menyisihkan sebagian pendapatan kamu untuk ditabung, dana darurat, ataupun investasi. Tapi kamu juga tetap diberikan ruang kok, teman Prodo, dalam anggaran untuk menikmati aktivitas lain seperti berlibur, menikmati hobi, atau mencicipi kuliner favorit kamu, teman Prodo. Alokasi tabungan ini berada di kisaran 10 sampai dengan 20% dari total pendapatan kamu, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pokok dan pengeluaran untuk memberikan kebahagiaan, teman Prodo. Jadi, prinsip utamanya tuh bukan sekedar menghemat, tapi juga membuat keputusan keuangan secara sadar sesuai dengan nilai prioritas pribadi kamu, teman Prodo. Kamu bebas mengeluarkan uang untuk hal yang kamu anggap penting, tetapi tetap menghindarkan pemborosan ya, teman Prodo, yang tentunya tidak terlalu bermanfaat banget gitu, teman Prodo. Nah, kenaikan biaya hidup hingga ketidakpastian ekonomi ini membuat sebagian orang merasa strategi menabung secara ekstrim belum tentu menjamin tercapainya tujuan finansial dalam waktu yang singkat. Adapun pola yang terlalu menekan diri, teman Prodo, ini juga beresiko untuk memicu stres, memicu kelelahan mental hingga perilaku belanja berlebih sebagai pelampiasan setelah sekian lama berhemat. Oleh karena itu, teman Prodo, pendekatan yang lebih fleksibel juga dinilai lebih mudah dijalankan secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Gimana, kamu pengen gak, teman Prodo, untuk menerapkan soft saving ini? Kalau kamu pengen, teman Prodo, aku kasih deh kamu beberapa langkah yang bisa kamu lakukan, teman Prodo, untuk menerapkan soft saving ini. Dimana yang pertama, teman Prodo, adalah kamu harus membangun fondasi keuangan terlebih dahulu ya, dengan memiliki dana darurat dan rutin menabung. Yang kedua, gunakan pembagian anggaran. Misalnya 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan maupun investasi, teman Prodo. Yang ketiga, menentukan 2 atau 3 pengeluaran yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup, lalu kurangi pengeluaran yang kurang penting. Nah, yang keempat, otomatiskan transfer ke rekening tabungan atau investasi setiap menerima gaji, agar kebiasaan menabung tetap terjaga, teman Prodo. Yang kelima, meningkatkan pendapatan melalui pengembangan keterampilan, pekerjaan sampingan, atau mungkin negosiasi kenaikan gaji, teman Prodo. Bapak, saya mau dong naik gaji, gitu. Sehingga ruang untuk menabung maupun menikmati hidup bisa semakin besar. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengeluaran secara berkala ya, untuk mengetahui aktivitas ataupun pembelian yang benar-benar memberikan kepuasan jangka panjang, teman Prodo. Dengan kamu menerapkan langkah-langkah tersebut, teman Prodo, kamu tetap bisa kok menikmati hasil kerja keras kamu tanpa kehilangan arah dalam mencapai tujuan keuangan, teman Prodo.
Jadi pada intinya teman Pradua, menurut Karida, soft saving ini bukan berarti memilih antara menikmati hidup atau menabung, melainkan menemukan keseimbangan antara yang sehat di keduanya, teman Pradua. Jadi jangan sampai ya kamu mengorbankan kebahagiaan masa kini kamu demi menata masa depan, teman Pradua. Semuanya harus balance alias seimbang. Oke, itu dia teman Pradua mengenal soft saving ya, menabung tapi tetap bikin bahagia, teman Pradua. Iya, hidup cuma sekali. Lakuin apa yang bikin kamu seneng tanpa mengorbankan masa depan kamu, teman Pradua. Aduh, ngomongin soal yang bikin seneng, teman Pradua, saya seneng banget sama sarapan. Tapi saya suka bingung nih, setiap pagi pengennya sarapan apa ya? Terlalu banyak pilihan di kota Serwis ini. Oh ya, saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk kakak-kakak dari UNCEN, Universitas Cendrawasih, yang sedang melakukan KKN di Kepulauan Yapen, dari kota hingga ke kampung-kampung. Semoga saja KKN-nya lancar. Semoga roda perekonomian di Kepulauan Yapen ini bisa berputar ya, dengan adanya kakak-kakak dorang. Dan semoga apa yang dikerjakan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere. Stay tuned on Pradua Serui. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Hai, Dek. Makanannya kenapa gak dihabiskan?
7: Ah, udah kenyang.
6: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
7: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis. Mitos masih dipercaya.
8: Oh no.
9: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemain timnas Spanyol Gavi ini akhirnya buka suara nih terkait insiden dengan gelandang Argentina Leandro Paredes setelah laga final Piala Dunia 2026 pada Senin 20 Juli kemarin, teman Pro 2. Gavi nyaris kena tonjok Paredes ya, teman Pro 2, setelah keributan pecah antara pemain Spanyol dan juga Argentina. Keributan ini bermula dari bek kanan Argentina yakni Nahuel Molina yang memukul dada kapten Spanyol, di mana Rodri ketika berlari merayakan kemenangan La Furia Roja dengan skor 1-0 atas Argentina di Stadion New York Jersey, New Jersey, Amerika Serikat. Nah, tak lama setelah itu, teman Pro 2, Leandro Paredes mendorong lalu mencekik Eric Garcia, di mana keributan Garcia dengan Paredes ini dilerai oleh Lionel Scaloni. Akan tetapi, teman Pro 2, sejumlah staff dan juga pemain Argentina juga ikut turut terlibat ya dalam keributan tersebut. Ada yang memegangi Gavi, teman Pro 2. Lalu Paredes kemudian mendorong dan juga menunjukkan gestur nyaris memukul si ganteng Gavi hingga terjungkal ke rumput. Ini kalau Gavi bisa ngomong, main kagak kena smackdown iya nih.

Nah, teman Pro 2 mengacu kode disiplin FIFA sebagaimana dilansir dari media Spanyol Mundo Deportivo. Paredes ini terancam sanksi larangan minimal 3 pertandingan karena perilaku agresifnya ya, teman Pro 2. Nah, FIFA sendiri juga telah memastikan akan melakukan investigasi buntut keributan yang terjadi setelah pertandingan Spanyol versus Argentina. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi di mana ganteng saya Gavi yang nyaris ditonjok oleh Paredes ya seusai kemenangan Spanyol atas Argentina.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Menjelang ujian, para siswa Indonesia pasti ada saja akalnya agar bisa mengerjakan soal dengan baik. Ada yang belajar mati-matian sampai mimisan atau justru sibuk membuat contekan aneka bentuk. Mungkin ada juga yang memilih mendengarkan musik klasik semalam suntuk karena katanya bisa membuat kita lebih pintar. Tapi benarkah musik klasik bisa mencerdaskan otak kita dalam sekejap? Sayangnya, anggapan ini ternyata tidak benar. Mitos musik klasik dapat mencerdaskan sebetulnya merupakan salah paham dari artikel hasil eksperimen 3 peneliti asal University of California di Irvine, Amerika Serikat. Dalam eksperimen tersebut, mereka meminta sekelompok mahasiswa mendengarkan sonata karya komposer ternama Wolfgang Amadeus Mozart selama 10 menit. Rupanya kemampuan spasial temporal para mahasiswa tersebut meningkat 8-9%. Kemampuan spasial temporal sendiri adalah kemampuan untuk mengenali ruang, bentuk, dan arah. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan di salah satu jurnal ilmu pengetahuan paling bergengsi di dunia. Bagaimanapun, peningkatan kemampuan khusus ini salah diterjemahkan oleh banyak orang sebagai peningkatan seluruh IQ alias kecerdasan intelektual kita. Dalam bukunya, seorang dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bernama Alfred A. Tomatis mengklaim bahwa mendengarkan karya Mozart dan musik klasik lainnya dapat memicu penyembuhan tubuh dan perkembangan otak. Beberapa tahun kemudian, seorang pendidik sekaligus musisi bernama Don Campbell menerbitkan buku berjudul Efek Mozart yang langsung laris manis di pasaran. Saking boomingnya, survei menemukan bahwa 73% mahasiswa pengantar psikologi di Amerika Serikat bahkan percaya bahwa mendengarkan musik Mozart bisa menambah kecerdasan. Gubernur negara bagian Georgia dan Tennessee, Amerika Serikat pun sampai menyiapkan dana khusus untuk membagikan CD musik Mozart gratis bagi setiap bayi yang baru lahir. Akhirnya, seperti saat kita sedang main pesan berantai, semakin lama anggapan ini tersebar, justru semakin ngawur. Entah bagaimana, sebuah artikel di Amerika Serikat menulis bahwa efek Mozart bisa membantu anak-anak meningkatkan kinerja pikiran mereka. Sebuah artikel koran di Tiongkok bahkan menyatakan bahwa bayi yang mendengarkan musik Mozart sejak dalam kandungan bisa lahir lebih pintar dari bayi-bayi yang lain. Setelah diteliti lebih lanjut, rahasia meningkatkan kinerja otak kita ternyata bukan musik Mozart atau musik klasik lainnya, tapi kegairahan emosional. Artinya, apapun yang membuat kita enjoy, kemungkinan dapat membuat kita berpikir dan mengerjakan tugas dengan lebih baik. Hal ini tidak cuma berlaku buat musik klasik, tapi juga musik lain seperti rock roncong, dangdut, bahkan campur sari. Musik memang bisa memicu hormon endorfin, bisa mengurangi stres, membuat kita rileks, dan membantu kita berpikir jernih. Bagaimanapun, efek ini cuma bersifat sementara, bukan selamanya. Jadi, daripada kita cuma tidur-tiduran sambil mendengarkan musik klasik yang makin membuat kita ngantuk, lebih baik kita memanfaatkan waktu untuk belajar sambil enjoy makan bakso. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah?
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM